Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Yo, masih dalam 9FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Semoga Sabtu pagi ini kalian lagi semangat menjalani aktivitas apapun itu ya. Nah, di pagi ini kita bakal ngobrol sesuatu hal yang menarik teman Pro 2. Sesuatu yang sebenarnya dekat banget dalam di kehidupan kita ya, yakni budaya teman Pro 2. Nah, kalau mendengar kata budaya, mungkin yang langsung terbayang di pikiran kalian ya, ini tarian adat lah, pakaian tradisional kah, atau upacara adat, dan lain-lainnya. Padahal, teman Pro 2, budaya adat itu jauh, dan jauh lebih luas, teman Pro 2. Cara kita menghormati orang tua, yang lebih tua ya, semangat gotong royong, kemudian bahasa daerah, sampai nilai-nilai kehidupan yang diwariskan turun-temurun, juga merupakan bagian dari budaya, teman Pro 2. Kalau bicara Kabupaten Fakfak ya, kita punya satu warisan yang sangat luar biasa, yaitu filosofi kita, yaitu satu tungku tiga batu. Filosofi ini bukan sekedar slogan aja, tetapi justru sudah menjadi cara hidup masyarakat Fakfak selama bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun ya teman Pro 2. Nilainya itu mengajarkan bahwa meskipun berbeda agama, suku ataupun latar belakang, kita tetap hidup sebagai satu keluarga. Bahkan dalam satu keluarga di Fakfak ada ya, perbedaan agama adalah hal yang biasa, namun tetap hidup rukun dan saling menghormati. Memang keren Fakfak ini. Nilai-nilai yang membuat Fakfak dikenal sebagai salah satu daerah yang dengan tingkat toleransi terbaik dan termantap, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pertanyaannya ya sekarang, apakah generasi muda hanya cukup mengetahui budaya itu ada? Jawabannya tentu tidak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan agar tetap hidup di masa depan. Bagaimana pendapat Pro 2? Kalau teman Pro 2 ada pendapat, boleh banget untuk share pendapat kalian tentang budaya ini di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Masih di 9 FM, Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, kita masih membahas tentang budaya ya teman Produa. Kalau mendengar kata melestarikan budaya, jangan langsung membayangkan harus menjadi penari atau ahli adat dulu ya. Nah, di era digital seperti sekarang, justru peluang anak muda kita ini semakin besar. Coba kalian lihat media sosial, banyak konten kreator yang saat ini berhasil mengenalkan budaya daerah lewat video pendek, lewat fotografi, lewat blog wisata, podcast, sampai desain grafis teman Produa. Begitu juga di Fak-Fak ya, kita punya banyak sekali potensi yang bisa diperkenalkan kepada dunia, mulai dari filosofi satu tungku tiga batu, kemudian sejarah panjang daerah ini, kemudian juga kekayaan budaya masyarakat adat, hingga potensi wisata dan rempah pala yang sudah terkenal sejak ratusan tahun lalu. Artinya teman Produa, menjadi inovator budaya itu bukan berarti mengubah budaya menjadi sesuatu yang baru, tetapi bagaimana kita mengemas budaya dengan cara yang lebih menarik sehingga mudah diterima dari generasi ke generasi dan generasi penerus kita. Nah, misalnya teman Produa membuat video pendek tentang budaya Fak-Fak di TikTok, kemudian mengangkat cerita lokal dalam konten Instagram, atau bahkan menggunakan bahasa daerah dalam karya kreatif. Hal-hal kecil sederhana seperti ini sudah menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan budaya agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jadi teman Produa, jangan malu ataupun jangan sungkan untuk share budaya kita ke orang lain, karena budaya adalah identitas diri kita teman Produa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: The best, terbaik, terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, at

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

pergerakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

dan ikuti Pro2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Perdua fak-fak teman terbaik kamu. Ya teman perdua, masuk di Perdua Islits ya. Kali ini ada lagu yang lagi banyak diputar dan punya nuansa yang adem banget buat nemenin siang kalian. Ini dia Real Man dengan Bebadobe. Lagu ini bercerita tentang harapan akan sosok yang benar-benar dewasa dalam sebuah hubungan, teman perdua. Bukan tentang seseorang yang harus sempurna, tetapi tentang pasangan yang bisa menghargai, mendengarkan, jujur, dan hadir ketika dibutuhkan. Nah, lewat lagunya, Bedobe ini menyampaikan bahwa hubungan yang sehat dibangun dari rasa saling menghormati dan komunikasi yang baik, bukan sekedar kata-kata manis aja, teman berdua. Dengan irama khas indie pop yang lembut dan menenangkan, lagu ini pas banget untuk nemenin kalian di waktu santai siang kali ini. Siapa tahu ya, sambil mendengarkan lagu ini, teman berdua jadi teringat bahwa hubungan yang baik selalu dimulai dari saling menghargai. Oke, cus aja, langsung aja kita dengarkan Bebadobe dengan lagunya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP RW Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fafan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikut

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Oke, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 10 lewat 55 waktu Indonesia Timur. Itu artinya Abdi yang ganteng ini pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini. Terima kasih telah menemani Abdi selama 5 jam yang lalu ya. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. Dan kalian harus stay tune terus, karena setelah ini ada Kak Sukli yang nemenin kalian di segmen Santai Siang dan Sore Ceria. See you, bye-bye. Thank you.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ini harus hormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh gitu. Abi.
0: Iya nak.
1: Oma kak.
0: Hormat geraknya ke bendera aja sayang.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman. Selamat siang nih, kembali lagi bersama Windy di edisi Santai Siang. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Karena sekarang di Fak-Fak lagi musim sakit gak sih? Karena cuaca juga ya. Cuman terpantau dari studio sih, cuaca hari ini cukup cerah ya. Semoga segala aktivitas teman-teman di siang hari ini sampai nanti selesai dilancarkan, gak ada kendala. Nah, Widi bakal menemani ruang denger ya teman-teman nih. Di hari ini, di edisi Santai Siang Jumat 7 Agustus 2026. Ini akan menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru nih. Kita seru-seruan bareng ya. Tapi seperti biasa, Windy masih punya 3 lagu buat pembuka di segmen Santai Siang ini nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani siang harinya teman-teman, sekaligus pembuka, sebagai penanda pembuka di edisi Santai Siang ini di pukul 11 ini. Nah karena sekarang ada Pro 2 hits list, jadi teman-teman yang mau requestan, mau kirim salam atau mau ngucapin selamat ulang tahun buat orang-orang terkasih, mungkin teman-teman bisa langsung WA di kontak Pro 2 di 0811-4884-990, atau enggak teman-teman bisa langsung gabung di RRI Digital nih. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman bisa download di Play Store dan App Store. Itu juga udah gratis dan enggak berbayar. Nah, Windy punya beberapa lagu lagi yang bakal Windy play buat menemani siang harinya teman-teman nih. Windy punya Berlalu dari The Fly, ada Bad Dreams dari Teddy Swims, dan Kenangan Terindah dari Samson. So langsung aja

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nah, masih bareng Windy di Pro2 Hits List dan di 8.9 FM Pro2 Favok nih teman-teman. Jadi tadi beberapa lagu yang sudah Windy siapin, karena sekarang karena sekarang masih di Pro2 Hits List, jadi Windy bakal puterin beberapa lagu lagi nih. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin mau requestan, mau kirim salam atau mau ngucapin happy birthday untuk orang-orang terkasih, mungkin teman-teman bisa langsung WA di kontak Pro2 di 0811-4894-990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital nih. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di Play Store dan App Store, itu juga ada gratis dan enggak berbayar.

Hitlist. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Nah, masih bareng Windy nih teman-teman, masih di edisi Santai Siang nih. Nah, di Santai Siang kali ini kita bakal ngobrol yang ringan-ringan aja nih ya. Nah, topiknya, topik yang bakal yang dibahas ini deket banget nih, atau relate banget sama kehidupan kita, apalagi buat anak-anak muda. Nah, topik yang bakal kita bahas adalah dari kreativitas menjadi peluang, peran anak muda dalam kemajuan UMKM. Karena seperti biasa di jam 12 ini kita bakal ngomongin soal UMKM nih teman-teman. Nah, kalau kita dengar kata UMKM nih, kira-kira yang langsung ada di pikirannya teman-teman itu apa sih? Jualan makanan? Jualan thrifting? Atau skincare mungkin? Atau malah teman-teman sendiri yang sekarang lagi sibuk live jualan atau menjadi pelaku jualan nih? Nah, ternyata UMKM sekarang udah berkembang jauh lebih kreatif dibanding beberapa tahun lalu nih teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut buat obrolin ini, seperti biasa Winnie punya 3 lagu pembuka di sesi jam 12 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Halo teman-teman, maaf nih tadi ada kesalahan, sedikit kesalahan teknik. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau dipikir-pikir nih teman-teman, anak muda itu punya modal yang luar biasa banget nih. Bukan cuma soal tenaga yang masih banyak atau semangat yang masih tinggi aja nih teman-teman, tapi juga ide-idenya nih. Kadang sebuah usaha bisa naik bukan karena modalnya, tapi karena idenya yang unik. Misalnya nih, kayak sekarang nih lagi ramai kedai kopi, tapi konsepnya tuh estetik Instagramable banget nih. Terus ada juga nih yang bikin keripik lokal, tapi packagingnya cakep banget nih. Ada juga nih yang jual noken atau kerajinan khas Papua lewat Instagram. Sekarang banyak gak sih? Bahkan ada juga yang lewat TikTok loh. Nah, yang dibeli orang bukan cuma soal produknya aja nih teman-teman, tapi juga cerita di balik produknya itu. Nah, disitulah kreativitas bekerja. Dan sekarang kreativitas itu memang menjadi nilai jual yang lebih ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini punya satu data nih. Jadi menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda Indonesia usia 16-30 tahun mencapai sekitar 64,22 juta jiwa atau sekitar 1/5 dari total penduduk Indonesia nih. Jumlah sebesar ini menjadi modal yang sangat besar nih untuk menghadirkan inovasi termasuk di sektor UMKM. Nah, informasi ini dilansir langsung dari laman Badan Pusat Statistik ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin nih, kalau dari jutaan anak muda itu masing-masing punya satu ide usaha nih atau membantu satu UMKM berkembang. Dapat dampaknya itu pasti luar biasa banget enggak sih? Nah, yang menariknya lagi, sekarang memulai usaha itu enggak harus selalu punya toko nih. Cukup HP aja dan kemauan kita untuk belajar. Jadi sekarang orang bisa jualan lewat media sosial, marketplace. Bahkan ada juga yang jualan lewat WhatsApp nih, lewat WA. Nah, kadang pelanggan pertama justru datang dari teman sendiri, ya gak sih? Terus berkembang karena pelanggan puas dan merekomendasikan ke orang lain. Jadi cukup sesederhana itu aja nih. Jadi banyak juga anak muda yang sekarang membantu usaha orang tuanya nih. Dan mungkin warung atau toko hanya menunggu pembeli datang. Sekarang kita mau menjual, kita harus foto dulu, dibuat konten, terus masuk Google Maps, terus masuk aplikasi pesan antar kayak sekarang ada Maxim di sini. Nah, akhirnya pembelinya makin banyak nih. Nah, yang berubah sebenarnya bukan produknya ya, teman-teman, tapi yang berubah adalah cara pemasarannya. Jadi teman-teman, ada satu data juga nih. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan UMKM sekaligus kewirausahaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Nah, dalam arah kebijakan 2025-2029, penguatan peran generasi muda, ekonomi digital, dan industri kreatif menjadi salah satu fokus utama pengembangan UMKM. Nah, informasi ini dilansir langsung dari laman Kementerian UMKM. Nah, jadi artinya ide-ide kreatif anak muda memang sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat di sekitar Fakfak sendiri nih, sebenarnya potensi kita banyak sekali ya teman-teman. Ada hasil laut, buah pala, olahan ikan, terus ada kerajinan juga, terus ada destinasi wisata juga, terus ada juga kuliner khas daerah kita. Nah, yang kadang masih kurang hanyalah bagaimana mengemasnya supaya bisa menarik. Padahal kalau dikemas dengan baik atau dipasarkan dengan baik, dipromosikan secara konsisten, bukan tidak mungkin nih produk kita dikenal sampai di luar Papua. Nah, data dari Kementerian Koordinator juga dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga menunjukkan kalau UMKM memiliki kontribusi sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia dan menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja nasional nih. Jadi angka ini menunjukkan kalau UMKM bukan sekedar usaha kecil aja nih ya teman-teman, tapi menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Nah, informasi ini juga langsung dilansir dari
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nih. Jadi langsung dilansir dari kementerian ini ya, koordinator ya teman-teman. Jadi ketika kita beli produk UMKM, sebenarnya kita ikut membantu roda ekonomi berputar nih. Nah, dampaknya bisa sangat besar bagi pelaku usahanya. Nah teman-teman, semoga obrolan santai kita siang ini bisa jadi penyemangat nih. Kalau teman-teman punya ide, jangan takut buat coba. Kalau punya bakat, jangan ragu buat dikembangkan. Tetap semangat, tetap produktif, dan terus berkaya. Dan jangan lupa bangga menggunakan produk lokal ya teman-teman. Ini Windy ngasih informasinya nih, ngebut banget nih. Kita ngobrolnya ngebut banget, soalnya tadi ada sedikit kesalahan yang buat kita udah sampai di penghujung obrolan nih. Jadi udah jam 12:59, Windy bakal balik lagi di jam 1 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Segitu aja obrolan kita di jam berapa nih? Di jam 12 ini ya teman-teman. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya, teman-teman. Masih di edisi santai siang nih, di jam 1. Nah, seperti biasa, di jam 1 ini Windy bakal membagikan informasi olahraga nih, teman-teman. Jadi langsung aja ya, kita masuk ke informasi pertama. Ada Real Madrid rekrut 6 pemain pada bursa transfer musim panas.

Nah, Real Madrid terus memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas 2026. Los Blancos telah mendatangkan 6 pemain untuk menghadapi musim 2026-2027. Perekrutan terbesar adalah Yann Diomande dengan nilai sekitar 115 juta euro. Real Madrid juga merekrut Marc Cucurella seharga 55 juta euro. Carlos SP didatangkan dengan nilai transfer 25 juta euro. Denzel Dumfries bergabung setelah ditebus senilai 20 juta euro. Sementara itu, Bernardo Silva dan Ibrahima Konate direkrut tanpa biaya transfer. Keduanya bergabung dengan status bebas transfer. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengatakan pemain berpengalaman dibutuhkan untuk memperkuat tim. Menurutnya, mereka dapat langsung memberikan dampak sejak awal musim. Di sisi lain, Real Madrid meraih pemasukan sekitar 189 juta euro dari penjualan pemain. Langkah tersebut membantu menjaga keseimbangan klub. Diario menilai strategi transfer Real Madrid berjalan cukup efektif. Klub mampu memperkuat skuad tanpa mengabaikan kondisi finansial. Kehadiran 6 pemain baru diharapkan menambah kedalaman skuad Real Madrid. Los Blancos membidik hasil maksimal pada seluruh kompetisi musim 2026-2027. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: love you.
1: Baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
2: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
1: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
2: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
1: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
2: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
1: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Habis pikir. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Spanyol mantapkan langkah rebut tuan rumah final Piala Dunia 2030. Spanyol optimis menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Pemerintah menilai negaranya paling layak menggelar laga puncak bergengsi. Associated Press menggambarkan Spanyol menepis isu Maroko menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Menteri Olahraga Milagros Atalan menilai negaranya lebih pantas. Spanyol, Portugal, dan Maroko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Maroko mengincar final di Stadion King Hassan II. Spanyol menyiapkan Santiago Bernabeu dan Camp Nou sebagai kandidat final. FIFA membantah tudingan Gianni Infantino menawarkan laga puncak kepada Maroko. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Timnas Indonesia emban misi berat lawan Singapura demi kebanggaan bangsa. Timnas Indonesia menghadapi ujian berat melawan tuan rumah Singapura pada ASEAN Hyundai Cup 2026 Piala AFF. Skuad Garuda memburu kemenangan penting. Laga pamungkas grup A berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura hari Jumat 7 Agustus 2026. Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Pelatih asal Kanada itu menyebutkan membangun fondasi kuat menjadi tekad utama Timnas Indonesia. Skuad Garuda bertekad memanfaatkan setiap kesempatan demi mewujudkan target besar. Kapten tim Mark Klok menyebut laga melawan Singapura sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda datang membawa misi bangkit usai hasil mengecewakan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi olahraga yang sudah Windy bagikan di jam 1 ini. Karena sekarang sudah di studio sudah menunjukkan jam 1 pukul 1:54. Windy bakal balik lagi di jam 2 tentu saja dengan informasi, topik dan obrolan seru lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Nah, balik lagi masih bareng Windy di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, kalau tadi di jam 1 kita sudah, bukan kita sih, Windy sudah membagikan informasi seputar olahraga. Nah, di jam 2 ini seperti biasa, informasi yang bakal Windy bagikan adalah informasi

di seputar dunia hiburan atau informasi entertainment ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Ada yang masih panas nih, Spider-Man nih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi suka Spider-Man, disimak baik-baik. Nah, Spider-Man Brand New Day, jadi film terlaris 2026 dalam sepekan. Spider-Man A Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini.

dibintangi Tom Holland dan Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar US atau setara dengan 20,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar US atau Rp 8 triliun dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar US atau 12,6 triliun rupiah dari pasar internasional. Kesuksesan Brand New Day juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Film ini mencatat pendapatan Selasa terbesar dalam sejarah box office domestik dengan 42 juta dolar US atau setara dengan 752,4 miliar rupiah. Pendapatan tersebut mengalahkan rekor Spider-Man No Way Home tahun 2021 yang memperoleh 39 juta dolar US atau 698,7 miliar rupiah. Pencapaian ini semakin memperkuat performa luar biasa film Spider-Man terbaru di pasar global. Brand New Day sendiri juga menjadi film tercepat kedua yang berhasil mencapai 1 miliar dolar US atau 17,9 triliun rupiah dalam 6 hari. Rekor tercepat dipegang Avengers Endgame yang meraih 1,2 miliar dolar US atau 21,5 triliun secara global hanya dalam 3 hari. Ketua Sandi Pictures Tom Rothman menyebut kesuksesan ini sebagai bukti bahwa industri perfilman masih memiliki daya tarik besar bagi penonton. Pernyataan itu disampaikan saat akhir pekan pembukaan film berlangsung. Kesuksesan besar Spider-Man A Brand New Day menunjukkan kuatnya minat penonton terhadap film superhero. Pencapaian ini sekaligus memperkuat dominasi Marvel dan Spider-Man dalam industri hiburan global sepanjang 2026. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

informasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Habib Jafar hadirkan keresahan anak muda melalui film seni Merayu Tuhan. Habib Jafar segera menyapa penonton lewat film seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku terlaris karyanya. Film ini mengangkat perjalanan anak muda dalam mencari makna hidup sekaligus memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dalam proses pengembangannya, Habib Jafar tidak hanya memberikan izin adaptasi bukunya, ia juga terlibat sebagai pengembang ide dan supervisor skenario bersama tim Wahana Kreator agar pesan yang dihadirkan tetap sesuai. Habib Jafar mengatakan sejak awal ia meminta agar tokoh utama tidak digambarkan sebagai sosok yang sempurna, karena menurutnya karakter yang penuh kekurangan justru lebih dekat dengan realitas yang dihadapi banyak anak muda saat ini. Ia menilai banyak generasi muda sedang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tekanan hidup, masalah keluarga, hingga kesehatan mental. Kondisi tersebut menurutnya justru bisa menjadi jalan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Habib Jafar menggambarkan tokoh utama sebagai sosok yang mungkin terlihat jauh dari agama, tetapi tetap memiliki ruang dengan Sang Pencipta. Karena baginya, momen tersebut, momen seseorang berbicara kepada Tuhan dalam kesunyian merupakan bentuk doa yang paling tulus. Film yang diproduseri Salman Aristo dan Sigit Pratama ini menjadi debut penyutradaraan Cesa David Lukmansyah. Seni Merayu Tuhan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

0: Drama Korea Flex X Cop 2, aktor An Bo Hyun kembali jadi detektif kaya raya. Serial Korea Flex X Cop 2 kembali mengikuti perjalanan detektif Jin Ye-soo yang menghadapi tantangan baru dalam mengungkapkan berbagai tindak kejahatan. Pada musim kedua, ia harus bekerja sama dengan rekan baru untuk menangani kasus yang lebih rumit dan berisiko. Cerita terbaru menampilkan Ye-soo yang kembali bertugas di unit kejahatan kekerasan setelah menuntaskan pendidikan resminya sebagai anggota kepolisian. Penugasan tersebut mempertemukannya dengan Jo Hira, perwira yang kini dipercaya memimpin tim investigasi tempatnya bekerja. Hubungan Ye-soo dan Hira tidak langsung berjalan harmonis karena keduanya memiliki pengalaman kurang menyenangkan pada masa pelatihan kepolisian. Meski kerap berbeda pendapat, mereka tetap harus membangun kerjasama demi mengungkapkan sederet perkara yang semakin sulit diselesaikan. Kisah Flex X Cop diawali dari kehidupan Jin Ye-soo, pewaris keluarga konglomerat yang terbiasa menikmati kehidupan serba mewah. Sebuah insiden tak terduga membawanya bergabung dengan kepolisian hingga akhirnya menemukan panggilan hidup sebagai seorang detektif. Selama menjalankan tugas, Ye-soo memanfaatkan kecerdasan, koneksi serta sumber daya yang dimilikinya untuk membantu proses penyelidikan. An Bo Hyun kembali memerankan Jin Ye-soo sebagai tokoh utama, sementara Jung Eun Chae bergabung sebagai karakter baru bernama Jo Hera. Musim terbaru juga menghadirkan kembali Kang Sang Jun, Kim Sin Bi, Jung Ge Hye, Kim Yong So serta sejumlah pemain pendukung lainnya. Flex X Cop 2 dijadwalkan tayang mulai 7 Agustus 2026 melalui SBS dengan jadwal penayangan setiap Jumat dan Sabtu. Musim kedua menjanjikan penyelidikan yang lebih menegangkan sekaligus menampilkan dinamika baru antara Ye-soo dan Hira. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.
1: Are you gonna fall? Is someone supposed to catch you?
2: Yes.
1: Or do you catch yourself? There will be something worth falling for.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi seputar dunia hiburan atau informasi entertainment yang sudah dibagikan di jam ini. Karena sekarang di jam jam di studio juga sudah menunjukkan pukul 2.56. Ini bakal balik lagi di jam 3 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak-Fak. Ini dia satu lagu terakhir yang Windy play di jam 2 ini. Ada Bila Rasaku Ini Rasamu dari Chris Patih.

Kenapa sih stay di 89 FM berdua fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya masih bareng Wendy nih teman-teman. Nah di jam berapa ini? Di jam 3 ini karena tadi Wendy udah bagiin beberapa informasi, jadi jam 3 ini kita santai-santai dulu aja kali ya teman-teman. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai aja nih karena tadi udah dihujani sama beberapa informasi, jadi Wendy bakal pilihin beberapa lagu aja nih buat menemani siang harinya teman-teman. Di tengah aktivitas kita yang padat nih, kita juga butuh merefleksikan otak kita enggak sih? So langsung aja ini dia. Windy ada beberapa lagu, ada Pas Kena Hatiku dari Pay, Aduh Bola Mata dari Tiara Andiri, dan lagu sedih. Kayak lagu sedihnya nah, lagu sedihnya dari T5. So, langsung aja, let's listen together.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play. Tapi ini masih ada beberapa lagu lagi nih buat menemani siang menjelang sore harinya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, sekalian dibuka jalur dulu nih. Mau requestan atau mau kirim-kirim salam, teman-teman boleh langsung join di WPRO2 di 0811 489 4990. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di RRD digitalnya nih. Untuk RRD digitalnya sendiri, teman-teman bisa download di App Store dan di Play Store.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan SOMSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah di play buat menemani siang menjelang sore harinya teman-teman nih. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 3.50. Ini bakal balik lagi di jam 4 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan lainnya nih. Makanya teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Ah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Masih 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, teman-teman. Sudah di edisi sore ceria nih. Seperti biasa di sore ceria ini, Windy masih punya beberapa lagu lagi sebelum kita masuk ke obrolan-obrolan lainnya. Windy masih punya beberapa lagu untuk membuka segmen di sore ceria ini nih. Keberasa gak sih Windy udah nemenin teman-teman dari tadi nih, dari edisi santai siang sampai edisi sore ceria ini. So, tanpa berlama-lama, ini dia beberapa lagu yang udah Windy siapin. Langsung aja, ini dia.

0: FM. 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: Terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @rfm.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: uang.
1: Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: like this. Just wide awake, waiting on a good night kiss.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy nih teman-teman di edisi sore ceria. Nah, di jam 5 ini Windy gak bakal begini informasi atau apa. Kita bakal santai-santaian aja. Windy bakal menemani teman-teman dengan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan nih. Nah, kalau tadi kebanyakan yang Windy play adalah lagu lokal. Nah, sekarang Windy punya beberapa lagu nih dari dari penyanyi yang terkenal banget nih. Windy punya 3 lagu, ada Abracadabra dari Lady Gaga, ada If I Can Have You dari Shawn Mendes, dan I Got The Boy dari Chana Kramer. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Nah itu dia tadi, ada beberapa lagu yang sudah Windy putarkan. Ada lagu terakhir I Got The Boy dari Chyna Kramer nih. Nah, kalau barusan kita udah dengar beberapa lagu internasional nih, atau lagu lagu western ya, lagu barat. Sekarang Windy punya beberapa lagu lokal lagi nih yang bakal menemani sore harinya teman-teman. Nah, Windy punya Tenang Belum Tentu Itu Yang Terjadi dari Nadira Suri. Ada Senyumin Dulu Aja dari almarhum Vidi Aldiano. Dan Sembunyi Mencintai dari Langit Sore. Ini dia.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang menjalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani sore harinya pelampung, sore harinya teman-teman nih. Nah teman-teman, karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 6 lewat 5, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman, karena nggak berasa banget nggak sih teman-teman, Windy udah menemani ruang dengarnya teman-teman dari santai siang tadi dari pukul 11 sampai dengan sore ceria sekarang di pukul 6 sore nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Sukli nih. Sukli bakal menemani ruang dengarnya teman-teman terus saya dengan informasi topik dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fafa. Ini mau say thank you buat teman-teman yang udah join, yang udah bergabung di Produa dari tadi sampai sekarang. Nah, ini mau say goodbye juga nih. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Bye-bye.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Amalia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, Sukli selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Esensi buku, Rodua Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid.

kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi, dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo, hai teman Pro 2, Sukli balik lagi tentunya di edisi sore ceria teman Pro 2 ya. Ya gak kerasa teman Pro 2 tentunya balik lagi ya, Sukli temani di sore ceria menuju jaga malam. Kalau tadi teman-teman udah temenin bareng Kak Windy juga ya, dari santai siangnya nih sampai dengan sore ceria untuk beberapa jam pertama ya. Sukri balik lagi tentunya menemani ruang dengan teman Pro 2 dan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman ya, untuk keseruan malam hari ini, sore menuju malam hari ini ya, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM karena setelah ini Sukri bakal temani tentunya dengan program-program seru yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Halo kawan Pro 2, masih stay di 89 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kawan Pro 2, selamat malam untuk teman-teman semuanya yang masih setia barang Pro 2 LRI Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, semoga malam ini jadi waktu yang pas buat sedikit melepas penat setelah aktivitas yang mungkin cukup padat dari pagi sampai sore nih. Oke, coba deh kita ingat-ingat lagi teman Pro 2 hari ini ngapain aja nih. Ada yang dari pagi udah masuk sekolah atau kuliah ya, ada yang kerja, ada yang bantu orang tua di rumah, ada juga yang mungkin baru selesai latihan olahraga atau organisasi nih. Nah bahkan ya ada yang dari pagi sampai malam belum sempat benar-benar duduk santai ya. Dan itu benar-benar relate banget sama Sukui sekarang. Nah makanya nomor 2 malam itu punya suasana yang berbeda ya. Udaranya lebih tenang, jalanan udah mulai lengang ya, dan pikiran kita juga mulai punya ruang untuk beristirahat. Nah, gak heran kalau banyak orang bilang ya, malam adalah waktu terbaik untuk mengisi ulang energi sebelum memulai hari yang baru. Tapi ingat ya teman Pro 2 ya, recharge itu gak harus selalu pergi liburan atau melakukan hal yang besar ya. Kadang justru hal-hal sederhana yang bikin hati lebih tenang ya, misalnya duduk di teras rumah sambil menikmati angin malam fak-fak ya. Mendengarkan playlist favorit ya, ngobrol santai sama keluarga atau sekedar menikmati secangkir teh maupun kopi hangat. Karena yang kita butuhkan ya bukan selalu waktu yang panjang ya, tapi waktu yang berkualitas untuk diri sendiri. Oke teman Pro 2, kalau malam seperti ini biasanya kalian paling suka ngelakuin apa nih? Rebahan sambil denger lagu, nongkrong, main game, atau malah lagi belajar nih teman Pro 2? Yuk cerita di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

unik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia. Ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah,

0: tidak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Real Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik.

Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukli di edisi sore ceria menuju edisi jaga malam teman Pro 2 ya. Nah teman-teman, setiap orang punya cara masing-masing untuk mengembalikan semangat ya. Anak muda zaman sekarang juga punya banyak versi recharge yang unik ya. Ada yang cukup dengerin 3 atau 4 lagu favorit ya, suasana hati langsung berubah. Ada yang memilih jalan kaki sebentar sambil menikmati udara malam ya. Ada juga yang memilih menonton film, membaca buku, atau sekedar berbincang dengan teman dekat. Nah yang menarik teman Pro 2, ternyata menurut berbagai penelitian tentang kesehatan mental, memberikan waktu bagi otak untuk beristirahat selama 30 hingga 60 menit sebelum tidur dapat membantu mengurangi stres dan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik teman-teman. Artinya apa? Artinya kita memang perlu memberi jeda dari aktivitas yang terus menerus ya. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan nih teman Pro 2, jangan sampai recharge malah berubah jadi begadang tanpa sadar ya. Nah niatnya cuma scrolling medsos 5 menit ya, 10 menit, 15 menit ya, tahu-tahu udah tengah malam nih teman Pro 2 ya. Akibatnya besok pagi bangun dengan badan yang lemas dan semangat ikut turun tentunya. Jadi yuk mulai biasakan menikmati malam dengan lebih seimbang ya teman Pro 2 ya. Gunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar membuat kita merasa lebih baik ya, bukan justru semakin lelah ya teman Pro 2 ya. Oke, kalau cuma punya waktu 1 jam malam ini teman Pro 2, kalian bakal milih apa nih? Nonton film, denger musik, ngobrol bareng keluarga ya, olahraga ringan, atau langsung tidur nih teman Pro 2? Kasih tahu versi recharge kalian ya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
5: Hah? Masa iya?
4: Nih, kenalin.
5: Kamu maksudnya wanita itu?
4: Bukan. Dia adalah...
6: Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Nah, kadang kita terlalu sibuk ya mengejar target ya, sampai lupa menghargai diri sendiri, teman Pro 2. Padahal, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini tetap punya arti ya. Mungkin hari ini belum semua rencana berjalan sesuai harapan ya. Ada tugas yang belum selesai, ada pekerjaan yang harus ditunda, atau mungkin ada hal yang membuat suasana hati kurang menyenangkan ya. Tapi percaya teman Pro 2, satu hari yang berat bukan berarti seluruh perjalanan kita akan berat juga ya. Besok pagi matahari akan terbit lagi teman Pro 2, membawa kesempatan baru untuk mencoba, memperbaiki dan memulai kembali teman Pro 2. Yang terpenting malam ini adalah memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Jangan lupa mengapresiasi usaha yang sudah kalian lakukan hari ini teman Pro 2, karena keberhasilan itu bukan hanya tentang hasil akhir ya, tetapi juga tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun pelan ya. Jadi sebelum menutup hari, coba katakan dalam hati teman Pro 2 ya, terima kasih diri sendiri, hari ini kamu sudah berusaha semampumu ya, besok kita mulai lagi dengan semangat yang baru. Nah gitu ya. Nah, semoga malam ini teman Pro 2 membawa ketenangan dan besok membawa semangat yang lebih besar untuk mengejar mimpi-mimpi kalian teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, keseruan berikutnya, program berikutnya, kirim satu kata yang menggambarkan suasana hati kalian malam ini nih teman Pro 2. Siapa tahu kata sederhana dan kalian bisa menjadi semangat untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di luar sana. Oke teman Pro 2 ya, Sukli punya quotes juga buat malam hari ini. Istirahat bukan tanda menyerah, justru dari istirahat yang cukup lahir semangat baru untuk melangkah lebih jauh. Tetap semangat teman Pro 2, nikmati malam ini dengan santai, isi ulang energi, dan jangan lupa tetap bersama Pro 2 RRI Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, halo halo, hai teman Pro 2, masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam. Ya benar banget teman Pro 2, kita udah masuk ke edisi Jaga Malam nih teman Pro 2. Waduh, di awal edisi ini kayaknya enak banget teman Pro 2 kalau kita santai-santai tentunya dengan musik-musik ya yang bakal menemani kita nih teman Pro 2 ya. Setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai juga ya di pukul 7 menuju pukul 8 ya, tentunya di pukul 8 malam ini menuju pukul 9 malam Sukli bakal temani juga tentunya dengan lagu-lagu favorit yang bakal Sukli putarin buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya di edisi Jaga Malam kali ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our the phantom my pet.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

89FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Enggak kerasa teman Pro 2 ya, kita di pukul 20 menuju pukul 21 ya, kita bakal next lagi ke program selanjutnya teman Pro 2. By the way, buat teman-teman semuanya, di pukul 21.00 nanti teman Pro 2 ya, kita bakal gabung bareng ya tentunya dengan program MLC nih teman Pro 2 ya. So buat teman-teman pokoknya ya, di keseruan berikutnya nih teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus 89FM ya, karena setelah ini teman-teman ya, Sukli juga bakal balik lagi tentunya di pukul 22 ya teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman semuanya pokoknya keseruan ya, keseruan hari ini ya, malam hari ini jangan di skip Pro 2, karena sayang banget teman Pro 2 ya, kita bakal seru-seruan bareng. Dan seperti biasa teman Pro 2, kita dapat lagi satu requestan lagu teman Pro 2 dari Kanokse teman Pro 2, dari Kanokse dengan judulnya yaitu Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andrianto nih teman Pro 2. Waduh, ini kayaknya si Kanokse ini Selenation nih kayaknya. Oke, okay, emang lagu dari Selena ya, dengan nada vokalnya yang khas ya, dan juga warna suara yang bisa bikin kita tuh jadi salting, jatuh cinta sama suaranya. Langsung aja teman-teman, kita dengerin bareng-bareng Sumpah Mati dari Selena Grace dan Adrianto. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89FM. Enjoy!

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacok dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Itu dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. gitu. Kayak
0: bener
1: oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan?
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan.

0: Oh my god.
1: Benar. Ngatur moodnya si PR jujur.
0: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
1: Oke.
0: Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
1: Wah.
0: Tahu gak kenapa?
1: Kenapa?
0: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil, jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
1: Oh.
0: Daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
1: Lebih stressful sih
0: ya kan?
1: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
0: ya
1: kan.
0: Sih, ya.
1: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
0: Main HP
1: aja ya, paling ya scroll-scroll.
0: Main HP, denger lagu ya.
1: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
0: Woy, lagu aku sendiri lah.
1: Terlalu hard selling, Mbak.
0: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
1: Bener.
0: Terus ada lagi nih satu lagu.
1: Iya, bener.
0: Kurang training saya.
1: Aduh.
0: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
1: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
0: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
1: Oh, okay.
0: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
1: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
0: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih, tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih Kak?
1: Oke, agak rumit juga ya, complicated juga ya, sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
0: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
1: Iya, bener-bener. Kayak habis nyanyi, tarik nafas.
0: Kayaknya anak-anak main music tau deh, emang gitu.
1: Iya gitu ya, emang ya? Bener-bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
0: Happy banget. Jatuh cinta banget.
1: Idi.
0: Cara nyanyinya jujur adalah, bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong. Tapi dijadiin lagu gitu.
1: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin-kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang-kemarin kalau ini adalah happy.
0: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
1: Alright.
0: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kakak gak bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong. Gitu.
1: Berarti di lagu ini suaranya agak kenceng seperti ini.
0: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
0: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tuh?
0: Kamu doang.
1: Nah,
0: Only you
1: ya kalau diterjemahin ini seperti itu ya.
0: Iya.
1: tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese city pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
0: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
0: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Oh. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin nggak joget gitu
1: badannya. Benar.
0: Karena ada loh lagu Jatuh Cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
1: yes,
0: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan. Bener, bener. Dan nggak salah juga.
1: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
0: Fun party ya? Abis aja sih, party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu Jatuh Cinta.
0: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat kita PRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Tipe
1: yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih
1: langit.
0: Bener gitu sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Bener.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Bener. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: rasa issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak lah.
0: Banyak kasusnya sih. Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial. Denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik.
0: Bener.
1: Itu misalnya
0: akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny DNA sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi, maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih?
1: Ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang sabar dulu bisa gak gitu, aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak, kan biasanya mostly cowok ada dua nih, ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin, ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Cepet banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalan dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu. Sok
1: asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya. Bener.
0: Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius. Lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran juga gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kak ya. Getar. Geter, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Jadi saat mereka bilang, oke, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Datang nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu.
0: Masuk aja ya.
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke, Mai,
1: mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu. Terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kau bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Awalnya.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget buset.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film, ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu yang terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya fresh pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi
0: juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuma teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget banget banget lagi. Banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Tapi turun 8 kilo. Keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
1: gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh,
1: makan sehat doang.
0: Yeah.
1: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya, kebayang.
1: Yang enjoyable cuman satu. Tapi sekali satu hot food.
0: Iya. Tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gue butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu caranya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin sampel demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: gitu kan.
0: Buat kalian. Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu bikinnya. Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya enggak ke sini, enggak ke situ gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Habis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara, habis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?
0: Wow, dardenor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: ya?
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wah. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya. Summer banget kan.
0: Summer, bener ya, bener.
1: Dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti yes. Berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink yang
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Eh, hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Tonton aja dah. Keluhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya sih rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda aku emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi enggak perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya,
1: itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Yang di sini juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
0: MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Harus bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Jadi ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go.
0: Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yota Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2 setelah kita seru-seruan bareng Relay Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2 ya balik lagi bersama Sukli di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Tentunya di pukul 22.00 menuju pukul 23.00 waktu Indonesia Timur ya. Nah gimana nih teman-teman, masih pada semangat gak nih teman-teman ya? Kita masuk ke nuansa santai dan juga adem ya, harmonis ya di malam hari ini teman Pro 2. Buat teman-teman semuanya ya yang mau request lagu nih untuk santai-santai kali ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fak-Fak di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Din.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yotam Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam ya Teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa lagi ya teman-teman, kita sudah menuju ke jam-jam akhir edisi nih Teman Pro 2 ya. Tentunya di pukul 22.57 Teman Pro 2. Dan selanjutnya Teman Pro 2 kita bakal masuk ke program Jazz Music untuk satu jam terakhir nih Teman Pro 2 di edisi Jaga Malam. Nah buat teman-teman semuanya, thank you ya yang udah stay tune terus ya dari pukul 6 sore sampai menuju pukul 11 dan 12 ya Teman Pro 2 ya. Semoga buat teman-teman semuanya selamat beristirahat ya, selamat beristirahat ya, selamat malam ya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap tersenyum untuk menyambut hari esok Teman Pro 2. Sukri juga izin pamit langsung Teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ya, Sukri juga bakal temani sampai tutup siaran sih tentunya. Jadi buat teman-teman semuanya, biarkan musik yang menemani Teman Pro 2 semuanya. Selamat beristirahat dan selamat mendengarkan.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik, terbaik, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Wanita Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 7 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukri mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

Ya, teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia ya, teman-teman. Program Pro 2 Fak Fak tentunya mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz teman Pro 2. Dan tentunya Maul kembali menemani kalian semua sepanjang pagi ini, teman-teman. Di Spada ya, selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya 89 FM bakal menemani kalian semua sampai malam hari juga nih. Di edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026 dan tentunya dari Jalan Kapten PTDN 72 Fak Fak teman Pro 2. Mau ucapin selamat pagi ya teman-teman ya. Ini masih subuh banget tentunya. Kayaknya teman Pro 2 juga masih ada di ambang mimpi ya. Anyways teman Pro 2, seperti biasa Maul menemani kalian semua di Spada ya. Dari jam 5 hingga nanti di jam 11 siang. Dan tentunya kita bakal asik-asikan ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2. Dan juga kita bakal ditemani dengan lagu-lagu gokil juga nih. Dan di pukul 5 ini, 1 jam ke depan, dari pukul 5 hingga pukul 6, kita bakal ditemani dengan Jazz Music, rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami teman Pro 2 untuk menemani kalian semua dalam memulai aktivitas. Dan 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh beberapa lagu yang kece nih. Kita mulai dengan lagu pertama kita ya. Lagu dari Tasha Buslama tahun Pro 2 dengan lagunya Kuingin.

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri. Sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Teman terbaik.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Hadapi inflasi dengan cerdas, kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada teman-teman ya. Dan tentunya Mbak Ul yang menemani ruang dengar kalian semua nih di pagi hari di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan gimana kabarnya teman-teman? Ini langit sudah mulai apa ya? Sudah mulai terang teman Pro 2 ya. Sunrise-nya sangat-sangat bagus terlihat dari studio. Jangan sampai kalian ketinggalan ya. Ya Mbak Ul, aku lihat sunrise dari teras. Aduh, enak banget teman-teman ya. Biasanya sambil ngelihat sunrise gitu, sambil ngopi, sambil ngeteh gitu ya. Dan juga sambil apa ya? Sambil merenung. Pagi-pagi udah merenung teman-teman ya. Maksudnya merenung mengagumi keindahan alam ini teman-teman ya. Kalau mau sih biasanya gitu ya. Tapi kalau kalian gimana ya teman Pro 2? Cara menikmati sunrise dan juga cara menikmati pagi kalian seperti apa? By the way teman-teman, kita udah di weekend di hari Sabtu tanggal 8 Agustus ini. Tapi kayaknya teman Pro 2 masih tertidur lelap ya. Ya iyalah Kak Maul, hari libur. Aduh, mentang-mentang hari libur ya, jadi terlelap dan hibernasi cukup lama nih. Jangan sampai kayak gitu teman Pro 2. Jangan sampai rezeki kalian dipatok ayam. Jadi ayo bangun teman Pro 2, kita asik-asikan bareng aja dengan 89 FM Pro 2 Fak-fak. Dan juga teman Pro 2, Maul denger hari ini ada pawai ya. Teman-teman mungkin ada yang lagi pawai juga sambil dengerin Pro 2 Fak-fak. Boleh dong spill-spill, kira-kira pawainya tuh udah sampai mana nih nomor 2 dan juga seseru apa sih di pagi-pagi kayak gini udah ada pawai ya dalam menyambut hari masuk Islam yang ke-666 tahun nih. Wih, gokil bener teman-teman ya. Dan juga teman-teman yang mau request lagu favorit kalian di pagi hari ini boleh banget, silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya nomor 2 ada lagu dari Jikustik dengan lagunya yang terhebat. Jadi tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu.

0: ternyata ada banyak produk lokal yang keren banget sekarang loh.
1: Oh ya? Produk lokal apa nih yang kamu maksud?
0: Misalnya, ada brand sepatu yang kualitasnya nggak kalah sama merek luar negeri. Desainnya juga kekinian banget.
1: Wah, menarik nih. Aku memang lagi cari sepatu baru nih.
0: Selain sepatu, ada juga punya koleksi tas yang stylish banget.
1: Mantap nih, selain itu ada produk lokal lain nggak?
0: Ada dong, produk skincare. Bahan-bahannya alami dan cocok buat kulit tropis kita.
1: Aku perlu coba tuh. Aku suka banget sama produk yang alami dan ramah lingkungan.
0: Iya, yuk kita dukung produk dalam negeri. Selain kualitasnya bagus, kita juga bantu ekonomi lokal.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: Teman terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

19 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: nih ada orang ngasih screenshotan tentang bagaimana
1: ya Om Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi tuh Om Pro 2. Dan juga ada beberapa requestan lagu yang masuk nih. Katanya, halo Kak Maul, aku Ibam. Ini lagi nontonin orang lagi mau pawai nih Kak Maul ya. Tapi ya sambil nyeruput kopi juga katanya di rumah. Aduh, enak banget ya Kak Ibam ya, pagi-pagi udah ngopi ngeliatin orang pawai. Kak Ibam rumahnya di mana nih Kak Ibam? Apakah pawainya sudah jalan atau belum nih? Dan katanya mau request lagu dong Kak Maul. Request lagu dari Ada Band dengan lagunya Surga Cinta. Boleh, boleh. Dan juga ada dari Kak siapa nih? Dari Kak Iswanto. Dari Kak Iswanto katanya mau request lagu Kak Maul. Boleh gak request lagu dari Ran? Tapi terserah deh yang mana aja katanya Kak Maul. Oke, siap ya Kak Iswanto ya. Gimana paginya Kak Iswanto nih? Request lagu aja nih, gak mau ngobrol-ngobrol dan Maul. Teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol dan Maul dan juga mau request lagu boleh banget ya. Silakan menghubungi Maul di 0811 4894 990. Dan juga teman Pro 2, sebentar lagi di pukul 7 kita bakal ada prediksi cuaca ya teman Pro 2 ya. Perakiran cuaca dari BMKG agar kalian semua yang mau memulai aktivitas dan juga planning-planning di hari ini tuh gak kewalahan dengan cuaca fafak yang kadang kidingi teman Pro 2 ya. Jangan sampai kalian terhambat dengan cuaca yang tidak kalian tidak kalian sangka-sangka. Waduh. Anyway teman-teman, tetap stay tune 89 FM dan kita langsung dengerin ya requestan lagu dari Kak Ibam, yaitu Ada Band dengan lagunya Surga Cinta, dan Kak Iswanto katanya dengan lagu dari Ran, tapi random nih judulnya apa ya, nanti silahkan ditebak. Dan juga tetap stay tune 89 FM dan ini dia Ada Band Surga Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan SOF MSI, Kepala LPP Real Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hilang Pro 2 di pukul 7:09, seperti yang mau janjikan teman Pro 2 ya. Kita akan mendengarkan perakiran cuaca nih teman Pro 2 untuk perakirawan. Dari perakirawan yang bertugas ya, dari BMKG tentunya. Supaya kamu semua yang lagi memulai aktivitas dan juga mau planning nih rencana seharian ini seperti apa. Karena nanti di malam hari juga teman Pro 2 ya, ada puncak acara di Taman Kiai Haji Ma'ruf Amin teman-teman. Dan itu menghadirkan bintang tamu yang dari jauh juga teman Pro 2. Jadi kayaknya bakal rame juga nih. Jadi teman Pro 2 yang mau bikin aktivitas rencana kalian semua, pastikan kalian semua tidak terhambat dengan cuaca yang tidak terduga. Oleh karena itu teman Pro 2, ini dia perakiran cuaca untuk tanggal 8 Agustus 2026.
1: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku Forkitsa yang bertugas, akan menginformasikan perakiran cuaca hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada siang hari, cuaca diperkirakan berawan. Secara khusus, di wilayah distrik Fak-Fak Barat dan distrik Kokas diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang laut dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter. Dan surut terjadi pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih.
0: Dalam Pro 2 itu dia dari Kak Alexander selaku perakirawan yang bertugas dari BMKG Taman Pro 2. Semoga acuan dan juga perakiraan cuaca tersebut bisa menjadi apa nih Taman Pro 2? Bisa menjadi petunjuk ya, bisa menjadi panduan bagi kalian semua dalam merencanakan dan juga planning-planning aktivitas kalian semua di sepanjang hari Sabtu ini teman-teman ya, dari pagi hingga malam.

Request teman Pro 2 ya, bisa menghubungi Maul di jalur WhatsApp di 0811 489 4990, dan juga bisa lewat RRI Digital di teman Pro 2. Dan selanjutnya teman-teman, ada lagu dari Johnny Orlando dengan lagunya Waste My Time. Dan tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Lompro 2 masih bersama Oldies Padat Lompro 2. Sekarang kita mau bahas seputar yang viral-viral tapi juga ada sangkut pautnya dengan kesehatan ya teman-teman ya. Karena akhir-akhir ini viral ya Lompro 2 ya, sebuah kejadian di mana seperti kita tahu ya media sosial itu kan sudah merajalela. Jadi kayaknya semua kalangan tuh udah pegang media sosial. Dan sebenarnya media sosial itu bermacam-macam ya postingannya. Ada yang mau pamer, teman-teman ya. Ada juga yang mau menghibur. Ada juga mungkin dia tuh gak bisa cerita ke siapa-siapa, jadi tumpahin di media sosial, jadi tempat mengadu, teman-teman ya. Tapi pentingnya bagi kita, teman Pro 2, maupun di dunia nyata maupun di media sosial, pentingnya kita berempati, teman-teman ya. Jangan sampai kita near empati dan juga tone deaf, teman Pro 2. Artinya apa ya, tuli teman bro ya, buta dan juga tuli dengan informasi dan juga kejadian saat ini yang dirasakan oleh orang-orang. Dan ini teman bro 2 mengenai seseorang yang dia itu meluapkan kalau misalnya dia tuh capek gitu ya, capek menunggu. Dan ketika dia capek menunggu, dia berharap bisa mendapatkan simpati nih dari orang-orang ya. Tapi naasnya Tom Pro 2 didapatkan malah respon-respon near empati, teman-teman ya. Jadi oleh karena itu akademisi menyoroti pentingnya empati nih dalam pelayanan kesehatan Tom Pro 2. Dimana guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI, Prof. Jandra Yoga Aditama, menilai empati tenaga kesehatan menjadi aspek penting nih yang harus diperkuat untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Menurutnya, kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi medis ya, tetapi juga kemampuan tenaga kesehatan memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Ia mengatakan empati itu bukan sekadar menunjukkan kepedulian, melainkan juga memahami beban fisik dan psikologis yang dialami pasien selama menjalani perawatan. Prof. Jandra juga menegaskan peningkatan mutu pelayanan merupakan tanggung jawab bersama nih, yaitu organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu memastikan standar pelayanan terus ditingkatkan. Nah, kenapa Tom Pro 2, kenapa akademisi menyoroti pentingnya empati dalam pelayanan kesehatan? Karena postingan-postingan dan juga balasan-balasan nir empati yang diluapkan pada seseorang yang harusnya tuh dia cuma minta simpati aja kok. Minta kayak ayo semangat ya menunggunya. Ini tuh konteksnya lagi menunggu ini teman-teman ya, menunggu antrian di rumah sakit karena dia pengguna BPJS. Tapi disalahartikan dan juga terdapat miskomunikasi yang malah menjadikan ini tuh sebagai respon nir empati nih antara nakes ya untuk orang tersebut. Dan yang parahnya lagi, ternyata orang tersebut sudah berpulang, teman-teman. Waduh, benar-benar disayangkan sekali, teman-teman ya. Itu kayaknya melukai banyak orang sih. Karena mungkin yang meluapkan amarahnya dan juga memberikan respon nir empati tersebut tidak berpikir kalau ternyata orang yang mereka olok-olok itu akan berpulang juga nih, teman-teman ya. Jadi itu benar-benar melukai keluarganya, melukai orang-orang yang sebenarnya tuh asbun aja kayaknya ya. Makanya teman Pro 2 kalau misalnya main medsos, asbun tuh lucu, tapi asbun tuh tetap harus ada empatinya, teman-teman. Jangan sampai kalian tuh asbun tapi benar-benar asal bunyi dan juga bodoh. Nah itu. Tapi teman Pro 2 meskipun asbun juga, ini kayaknya bukan tergolong asbun sih. Karena yang berkomen ini lebih ke tenaga-tenaga kesehatan yang sebenarnya memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Namun sepertinya ini lebih ke kondisi dan juga kontrol amarah dan juga emosi aja sih. Jadi dalam media sosial Tom Pro 2, pastikan kalian semua jangan meluapkan emosi ya, jangan main dengan emosi. Karena media sosial tuh benar-benar wild zone nih teman-teman ya, benar-benar liar banget, semuanya tuh bisa terjadi di dalam situ. Dan ya susah juga Tom Pro 2 untuk dikendalikan ya. Oleh karena itu akademisi menyoroti pentingnya empati nih teman-teman ya dalam pelayanan kesehatan. Dan juga mau sih menyoroti kalau misalnya empati itu harus dalam bermedia sosial. Dan itu dia Tom Pro 2, informasi dari rri.co.id.
dan informasi viral tersebut, teman-teman ya. Dan teman-teman, selanjutnya ada lagu dari Niki dengan lagunya You'll Be In My Heart. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya,

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di Sepadang, selamat pagi teman Pro 2 dan juga masih bersama Maul di pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa kalau misalnya di Sepadang teman Pro 2 ya, di Sepadang pada pukul 8 kita bakal membahas teman Pro 2 apa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus di sepanjang sejarah dan juga di seluruh dunia ya teman-teman ya. Pastikan kalian semua minum air teman Pro 2, karena kayaknya sama tenggorokan Maul juga kering banget ya. Tadi kalian sempat denger gak ya suaranya lucu banget teman-teman. Anyways, seperti yang Maul bilang, di pukul 8 kita bakal membahas tentang

tenggelam, ternyata tenggelam juga. Semua tuh kayaknya ada masanya, teman-teman. Lalu pada posisi kedua, pada tanggal 8 Agustus tahun 1786, puncak Mont Blanc ditaklukkan pertama kali nih. Di mana Jacques Balmat dan Michel Gabriel menjadi manusia pertama yang berhasil mencapai puncak Mont Blanc, gunung tertinggi di pegunungan Alpen. Momen ini sering dianggap sebagai lahirnya olahraga pendakian gunung modern. Wow, jadi ini kayak pencetus ya. Pencetus olahraga pendakian gunung modern nih, teman-teman. Dan posisi ketiga, pada tanggal 8 Agustus tahun 1815, Napoleon Bonaparte dibuang ke Saint Helena. Setelah kekalahan telaknya di Waterloo, Napoleon Bonaparte berlayar menuju pengasingan terakhirnya di pulau terpencil, yaitu Saint Helena di Samudra Atlantik. Akhir dari era sang kaisar penakluk. Waduh. Dan juga nomor 2 itu di posisi ketiga. Kita lanjut ke posisi keempat hingga selanjutnya. Setelah beberapa lagu berikut, mau ngomongin Titanic, ini lagu selanjutnya Titanic nomor 2. Lagu dari Cosmo Midnight dengan lagu judulnya Titanic. Tetap station 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkat

buatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Elom Pro 2 itu adalah lagu dari Gita Gutawa Tawam Pro 2 dengan lagunya Bukan Permainan. Dan tentunya masih di Sepadan Tawam Pro 2. Selamat pagi teman-teman. Dan kita masuk di posisi keempat ya, untuk rangkaian peristiwa pada tanggal 8 Agustus yang terjadi di seluruh dunia dan juga di sepanjang sejarah Tawam Pro 2. Kira-kira posisi keempat kita siapa? Posisi keempat kita pada tahun 1876, paten mimeograf diterbitkan untuk Thomas Edison. Di mana Thomas Edison menerima paten untuk mimeograf atau mesin stensil, cikal bakal mesin fotokopi modern yang sangat membantu penggandaan dokumen ya pada masanya. Aduh, terima kasih banyak Thomas Edison ya. Ini kayaknya pencetus juga dan juga cikal bakal dari printer, teman-teman. Bayangin kalau sekarang nggak punya printer ya, kayaknya kita nulis terus sampai tangan kita terkelupas, Tawam Pro 2. Lalu pada bus kelima nih, Tawam Pro 2. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1908, penerbangan perdana Wright bersaudara di Eropa, di mana Wilbur Wright melakukan penerbangan publik pertamanya di Le Mans atau Prancis. Pertunjukan ini berhasil membungkam para pengkritik di Eropa dan membuktikan bahwa manusia benar-benar bisa terbang loh dengan mesin. Wih, gokil abis teman-teman ya. Dan pada posisi ke-6, pada tanggal 8 Agustus tahun 1918, hari kelam organisasi militer Jerman pada Perang Dunia ke-1. Dalam pertempuran Amiens, sekutu melancarkan serangan kejutan dengan ratusan tank nih teman-teman, bayangkan ya. Dan juga Jenderal Jerman Erich Ludendorff menyebut hari ini sebagai hari kelam militer Jerman yang menandai awal dari fase akhir Perang Dunia Pertama. Lalu pada posisi ke-7, pada tahun 1929, penerbangan keliling dunia dari Graf Zeppelin. Kapal udara raksasa asal Jerman yaitu Graf Zeppelin memulai penerbangan legendarisnya mengelilingi bola dunia dari Lakehurst, New Jersey. Dan itu dia Tawam Pro 2, kita udah masuk di posisi 7. Dan juga teman-teman mau ngikutin lagi, nanti di jam 9 kita bakal ngobrol soal topik pariwisata ya teman-teman ya. Jadi nantikan dan juga kira-kira obrolan kita soal apa teman-teman. Jadi tetap stay tune 89 FM. Dan selanjutnya ada lagu dari Cynthia Gabriella dengan lagunya Ambisius.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.